Mitumbo mea minde mnyo kabu venga makombe mwana ngondo dirumba rima toga mkoko na mboga makede nguma puma na machene rubanga ambo. Yeah. Ombe titanjambi na zia kebuga mapanga ke makena kuti dambena minyambe chimine kengo bina kuchamina mapanga.